0: Bin San kawan.
1: Wira wetujukumira.
2: Iko Bin San kawan.
1: Wira usolo bezo bwaka mwenyu we buyingira.
3: Bali nangai.
1: Atali ya mama yake kama naye.

0: Fesa zambio bikere tuwuli le chovumbu derera mubisa ngawano
1: Walero mkugumbalete debi mkubirunji President Museveni vya koze ya denga tebisobola kugwayo olivanyuma lwa kutuga mambo ajja kubaonga mu 2023. President Museveni yalete debi natuonya duka duka kati sa chuite jetu ina tuyambako na mawanga amalala yajja mwami akulakulanyiza nnyo abakyala mbu yabajja ne manju kati be batuwekera nezo kameza azimbye enguudo zimwasanjala nga mwe mulina oyo tusasulira asobole okuwona jamu amasomero amalwaliro saako n'okuteekawo enkolagana mu mawanga n'okwewasa asemezezza nnyo abagwira wano mu ggwanga Uganda n'abamu bafuuka basobola gy'okoota alwanyisiza nnyo obuli bw'enguzi obukenuzi n'obulyake y'ensonga lwaki bannayuganda twamuyira akalulu akayitirivu mu kalulu akawedde okunoonyereza kulaga nti jjajja mwami ajja kubaawo 2026 nga kalabalabawo omukulembeza n'abaako

chadi ntu usewe bakachi mwana. Chelsea yalese omungereza Morgan Elliott Lodgers obukade 10-10 na musanvu.

abawagizibwa mani bayomba ndi Jose Mourinho bweyamalira mu kyokubiri ku Maniu baganya omugulira abasambi ayongeremu. Michael Carrick amalidde mu kyokusatu baganya omugulira abasambi akoleki ayongeremu. Wali Bungereza bagizibwa United bayomba. Sunderland naye sayininze omuzanyi Maliki Fofana gwe mbagambi nti kubunakirira ku maca ajja kulinnya ji bamaze omuweke neenya wali ku ttiimu ya bannaffe gy'abadde aba Lyon era wingo yolasta Maliki Fofana bukadde asatu mukamu kiwedde. Nabuza Stonville sayininze abazanyi bameka 10 Yohani Manzambi, Nicholas Jackson, Ibrahim Mbaye, Joao Gomez, Tyra Hayward-Berris, Zaini Suzuki, Mateo Rugeri, Rion Goretzka, Ariandro Garnacho, Nemunabudu Aaron Wan-Bissaka. Sita biri tanu tanu sita chenda mbiri sita mwashirumba. Mani yu, mkasera akasemba yusibu. Ebadde yagala namba 3 wa Man City Rani Antinori. Man City nebigana neganti naffe tuli bubi nebigana. Man City banga wakati Bernardo yavao, Tijan Renders, Rodri ne Nico Gonzalez yatunda abazanyi obukadde 16.7 eguziba midfielder basatu obukadde 3 abiri mu musanvu Elliot Anderson, Ayubu Buwadi ne Enzo Fernandez. Liverpool yaremeriddwa funa ya Nkuba Minta winga wa timu ya banafa aba Brighton ne Marugusto wa Chelsea. Chelsea ganyo mba wa Corona egambye nti bana naye mutuleke Chelsea nayo eremereddwa okufuna omuzanyi Lucas Bagwell musayi muto okuva ku timu ya Tottenham mu bukadde 2. Maniu eremereddwa okufuna musayi muto owa timu ya Leicester Louis Page ku bukadde nga 10-12 ebadde bagisabye wakiri eriyongerayo obusatu ne buwera 15 bale meredo kukanya. David Jonathan striker avude ku timu ya Juventus agenze ku timu ya Atletico Madrid kuron na kawairo mondagano bakatadde muntu bali baba mwetaz bali mu grupu kadde abiri mu butano. Chelsea ekoze sent Enzo Fernandez okado kwata mu 10 mwana byonanga biwedde. Andre Santos obukadde obukwata mu 5 mukaga mu 3. Jackson kadinkaga mu 5 maka kukulira 5 n'omusu. Liam Delap bukadde 5. Charoba ayingira 3 yunanga biwid. Tyreek Michel abiri mukamu maka guyei bukadde 15. Benoit Badiashile ginze kuloni bukadde 3. David Datro Fofana kade wili kitundu akizodi sasa kuron ganacho kuron chuso chimanyi ekoze obukadde obukwata mu 4-3 mu kamu ekoze obukadde obukwata mu 4-3 mu kamu ekyo usijura nzo jite yokusaga obukadde okwata mu 4-3 mu kambu ekoze sita 255 sita chenda mu bilista emu hash lumba. Liverpool yabadde yagala omuzanyi wa timu ya Stuttgart miaka 25 egy'obukulu ne Everton inge mwagala Jamie Lewering bie goro 12 na goro 11 na assist 12 achaini ndagano paka 2 mwenda pudu egambe jamodira mu January
ejamulira mu January pool bwegambi. Sita biri tanu tanu sita chenda mbili sita mwashi, okay? Mani bali munjogeriziganya ne Bruno Fernandes angereko mukono kuundagano. Cheusi musayi mutugwe mutade Crystal Palace Cologne. Honest Ahanul, yaka 18 muguzo bukadana.